Hei Akashwani, ai zol ani tuna chuan kan hun man dan tur duan lok then khatilongai thlang u daruk le minute nga hian chanchin thar sap tunga chhiar dilemi kan la chhong dona daruk le minute soma chuan lalpa

Hi hi kashwani aizol ani tuna chuan pathian fakna hla binsi pi binsi bilal thang lia ni sakan ngai thlanga ipen chuakang tila ilongai thlang u

Bui tu kan ngai ram eng moi sak ane. Kalom zelang thole nani ro puya sakhyan kan hun chunjamango.

hey akashwani aizol fm zo oiza point pasari tanga puan chua ani kaile zoram remo in pui zo iruna intani rj siro sang le ni sangte chak chua khi nangne na zai faka hun mangdon turin intan kalolet leta a tuntum kan hun chu pb ke lian khu man pathian fakna la asakte ngai thauwin kan hun kan mang houdon ani ram kane ti in kan hun intan te ang helai kadu em ema min ngai thatu zong zong te intan ani e